0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya

0: kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: 모두 다
1: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect

0: So caramel light stands, ini sih will ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
3: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
4: Kebobolan? Mens tahu,
3: pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
4: Velpo?
3: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas lo buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
4: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
3: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
4: seperti kita-kita.
3: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
2: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

Moderator FM dengan insert kesehatan. Kerabat Moderato, lambung memiliki peran penting dalam mencerna makanan. Namun, beberapa kebiasaan makan yang sering dianggap sepele ternyata dapat merusak lambung dan meningkatkan resiko gangguan pencernaan seperti mah, GERD, gastritis, hingga tukak lambung. Agar lambung tetap sehat, berikut kebiasaan makan yang sebaiknya mulai dihindari. Sering mengkonsumsi makanan pedas dan berlemak. Tidak semua orang sensitif terhadap makanan pedas. Namun pada sebagian orang, makanan pedas dan tinggi lemak dapat memperburuk gejala mah maupun asam lambung. Selain itu, makanan lemak membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna, sehingga lambung bekerja lebih berat dan rasa tidak nyaman lebih mudah muncul.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
7: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
6: Oh, bisa sesuai budget ya?
7: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
6: Oke, let's go.
7: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Berhati-hatilah merendahkan nikmat Allah. Seorang ulama berkata, seorang wanita dari Bani Israel mengusap najis anaknya dengan sepotong roti. Kemudian ia meletakkan potongan roti tersebut di sebuah batu. Maka Allah pun mengirimkan kelaparan baginya, sehingga ia sendiri yang memakan potongan roti itu. Az-Zuhd, karya Ibnu Mubarak, jilid 2, halaman 51.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond.

0: Ngaji inti jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Moderata FM dengan Insert Kesehatan.
1: Kerabat Moderato, lambung memiliki peran penting dalam mencerna makanan. Namun, beberapa kebiasaan makan yang sering dianggap sepele ternyata dapat merusak lambung dan meningkatkan resiko gangguan pencernaan seperti mah, GERD, gastritis, hingga tukak lambung. Agar lambung tetap sehat, berikut kebiasaan makan yang sebaiknya mulai dihindari. Sering mengkonsumsi makanan pedas dan berlemak. Tidak semua orang sensitif terhadap makanan pedas. Namun pada sebagian orang, makanan pedas dan tinggi lemak dapat memperburuk gejala mah maupun asam lambung. Selain itu, makanan lemak membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna, sehingga lambung bekerja lebih berat dan rasa tidak nyaman lebih mudah muncul.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, apa kabar? Senang sekali di setiap Selasa pagi sampai nanti 2 siang barengan saya ada Galeri Dangdut. Tapi yang spesialnya karena beberapa Selasa gak ada narasumber, saya sendirian, jadi kesepian. Sekarang sudah mulai bisa lagi, kita akan ngobrol-ngobrol. Tapi, oh ya, Assalamualaikum dulu Pak Arif.
1: Waalaikumsalam Pak Ayon.
0: Udah keluar belum ya suaranya Mbak Linda? Mbak Lida. Oke, mudah-mudahan sih udah. Oke, Pak Arif, ini kita ngomongin kemarin beberapa hari karena lagi ada gangguan ya Pak Arif ya. Saya juga. Ada keinginan mengomong gitu ya. Bukan artinya di otak itu sudah ada yang mau diomongin gitu. Tapi ketika mau diomongin tiba-tiba blank. Agak susah. Yeah. Jadi macam-macam ya, dan ternyata materi kita untuk pagi ini juga ada ya benang merahnya, cuman ini spesial untuk anak-anak yang kebutuhan khusus ya Pak Arif ya. Ini menarik sekali, gangguan bahasa reseptif dan aspek kognitif pada anak ya Pak ya. Jadi ini gangguan semacam ini

0: apa ya, sederhananya seperti apa, Pak?
1: Terima kasih, Kak Ayam. Jadi memang bahasa itu kan ada dua ya, Kak Ayam, ya. Bahasa secara ekspresif, seperti kita berbicara ini kan bahasa ekspresif, berarti menyampaikan sesuatu, terus dipahami oleh orang lain, meminta sesuatu dengan suaranya muncul. Nah, suara itu yang bagi tiap orang mungkin tidak sama, tapi yang penting kan konten atau isinya bisa dipahami oleh orang lain. Nah, ternyata selain bahasa ekspresif, bahasa yang keluar dari rongga mulut kita, itu juga ada yang disebut dengan bahasa reseptif. Di mana bahasa reseptif ini lebih cenderung individu atau anak itu lebih bersifat menunggu instruksi atau perintah. Jadi pasif. Kalau ekspresif kan lebih aktif ya. Yang reseptif lebih pasif, dalam arti dia menunggu instruksi, menunggu perintah yang disampaikan oleh orang lain. Nah, terkadang bagi anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran, tunarungu atau tuli, itu kan nggak bisa mendengar instruksi dari orang lain. Otomatis dia juga kesulitan untuk melakukan perintah dari orang lain. Tetapi dan, bagi anak ini tidak ada gangguan.
0: Makanya untuk yang gangguan pendengaran, iya, ketika dia agak kesulitan mengekspresikan, iya, atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya di otaknya sudah ada, ya kan? Tapi kan karena memang dia nggak bisa dengerin, iya, karena apa namanya, ya paling dengan bahasa isyarat ya. Itu no problem ya, itu memang logis ya.
1: Logis.
0: Tapi sebaliknya anak yang normal pendengarannya, tapi kok punya problem di hambatan-hambatan dalam pengertian reseptif itu. Nah, gimana itu, Pak?
1: Ya, jadi memang mereka ini secara pendengaran normal. Jadi kalau mendengar sesuatu itu mereka yang dia sukai, dia bisa merespon dengan bagus. Namun untuk kalimat-kalimat tertentu, seperti misalkan dipanggil namanya, diperintah sesuatu, diminta untuk datang, itu dia mendengar tapi tidak mau melakukan. Nah, ini mengakibatkan orang tua, orang lain menganggap bahwa anak ini anak yang cuek, tidak patuh, kemudian cenderung semuanya sendiri, bahkan sampai divonis atau diagnosis dia autisme. Nah, padahal tidak selalu seperti itu.
0: Tidak mesti kondisi kayak gitu autis ya.
1: Iya, ya. Tapi memang untuk kondisi autis ya, dia tidak merespon instruksi, nggak merespon panggilan. Tapi untuk kasus yang lain juga bisa menunjukkan gejala yang sama, tapi bukan mengarah ke autis.
0: Misalnya dibiarkan, dia memang pendengaran normal, tidak ada kecenderungan autis. Tapi sejak kecil dia menunjukkan sikap-sikap yang seperti itu. Itu kalau dibiarin, apakah juga bisa jadi autis?
1: Tidak. Kalau tidak menjadi, kalau menjadi autis tidak, tetapi memang kecenderungan bahwa perilaku pasif, nggak mau bergaul, itu bisa nanti didiagnosis kalau mereka tidak tepat penanganannya bisa mengarah ke autisme.
0: Oh, jadi tetap bisa kan?
1: Bisa. Arti dalam arti ya cenderung menarik diri lingkungan, tapi begitu bahasa reseptifnya bagus, dia sudah mau bergaul
0: dengan orang lain.
1: Namun bagi kasus autisme, khusus autisme, meskipun bahasa ekspresifnya bagus, nanti dia masih tetap ada gejala sisa, Kak Ayan. Jadi kan pertama tuh bahasa reseptif dulu ya, bahasa reseptif itu kan dia menerima instruksi, bahasa ekspresif. Nah, pada kasus autisme, meskipun secara ekspresif dia sudah bisa berkata-kata, otomatis bahasa sebelumnya sudah bisa dipahami ya, reseptifnya ya, itu masih ada sedikit perbedaan. Jadi perbedaannya apa? Secara reseptif mungkin dia bisa paham orang lain diperintah, tapi secara ekspresif masih nampak kalimat-kalimatnya berupa kalimat singkat, nggak bisa membuka omongan dengan orang lain. Kalau bertemu ya sudah, apa kabar, baik, siapa namamu, ini gimana sekarang sekolahnya, lancar, udah itu udah sih, jadi ini nggak lebih dari itu.
0: Dari itu, dan sebenarnya ini orang dewasa juga ada loh yang karakternya seperti itu.
1: Iya, tapi ada perbedaan. Jadi
0: ada bedanya.
1: Kalau kami yang tiap hari berkecimpung di dunia berkebutuhan khusus itu kadang-kadang sudah bisa memprediksi.
0: Menganalisa, memprediksi lah.
1: Kira-kira, oh ini kok kelihatan ada something ya. apakah dia dulu mungkin dia pernah ada speech delay, apakah dia dulu autisme atau tidak, nah itu bisa nampak. Karena
0: kalau misalnya misalnya pendengaran bagus, kecenderungan autis, potensi autis nggak ada ya, mungkin itu bisa ya bagian dari karakter ndablek gitu loh.
1: Bisa
0: kan?
1: Bisa.
0: Nanti kan kelaknya ketika dia sudah mulai umur 10 tahun sampai bahkan dewasa termasuk orang yang ndablek ya.
1: Iya, makanya dalam tema kali ini kami tidak mengarahkan kepada suatu gangguan kan, gangguan bahasa reseptif dan impact-nya, efeknya pada aspek kognitif kan. Bisa saja anak yang mungkin nanti istilah kalian ndablek
0: cuek,
1: semuanya sendiri,
0: masa bodoh.
1: Nggak peduli sama lingkungan,
0: apalagi ke level yang empati nggak ada ya, orang macam itu nggak ada,
1: jadi semuanya sendiri aja, kalau dia pengen baru dia
0: melakukan
1: sesuatu. Nah otomatis kalau tadi Kak Ayon sempat merujuk usia 10 tahun misalkan, nah usia 10 tahun ini kan usia sekolah ya Kak Ayon ya, dimana dia paling tidak harus bisa mengikuti pendidikan dasar. Kemampuan dasar apa sih? Membaca, menulis dan berhitung. Nah, kalau pada saat itu muncul gangguan bahasa reseptif di mana dia lebih cenderung apa ya, tidak mau mengikuti instruksi dengan orang lain, ya materi-materi pelajaran yang diberikan di sekolah tidak akan bisa terserap dengan bagus. Efeknya muncul adalah dari nilai kan. Nilai kan
0: ya, pasti itu.
1: Nilainya juga menjadi di bawah rata-rata kelas. Kalau dulu mungkin bisa sampai nggak naik, kalau sekarang kan nggak boleh nggak naik ya Kak Ayon ya, harus dinaikkan semua. Nah, efeknya adalah semakin tinggi tingkatan kelas akan semakin sulit dia untuk bisa memecahkan masalah, karena kan bergantung kepada berapa anak memahami aturan kan. Jadi, oh ini saya mengerjakan soal matematika, berarti kan gurunya pasti sudah menerangkan sebelumnya cara-cara seperti ini. Tapi kalau dia tidak bisa memahami urutan mengerjakan soal, urutan mengerjakan rumusnya, kemudian hafalan dari materi-materi perkalian misalkan, ya otomatis nanti untuk pelajaran tertentu seperti matematika dia nggak akan bisa menyelesaikan pasti, dengan baik.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Jadi artinya beda sekali ya ketika kalau apa namanya, anak yang autis memang itu salah satu problemnya ya.
1: Iya.
0: Jadi dia nggak bisa fokus, tapi yang ini di apa artinya, kita lagi ngomongin anak yang sebenarnya normal-normal aja, tapi ternyata ada gangguan
1: di bahasa reseptifnya,
0: itu.
1: Sehingga menimbulkan efek pada kemampuan kognitif pada anak. Kan ini kita bicarakan ini Kak Ayon. Jadi kalau sampai usia dewasa bisa aja seperti saya sampaikan tadi, jadi secara ekspresif mungkin dia bisa berbicara tapi cenderung terlihat cuek. Semuanya sendiri, akhirnya dicap orang yang arogan, angkuh dan sebagainya, gitu ya Kak Ayon. Jadi memang efeknya selain untuk anak-anak bisa aspek kognitif, hingga dia kesulitan untuk apa ya? Kalau dia kesulitan untuk bisa menerima instruksi, otomatis yang dia terima juga terbatas. Akibatnya adalah kemampuan memori mereka juga menjadi
0: juga
1: kurang. Iya.
0: Yang terkadang kelihatannya juga responnya bagus, responsif, tapi itu juga kadang-kadang untuk actionnya misalnya untuk mengerjakan matematika itu aja kan juga kadang-kadang ada kendalanya.
1: Kendala,
0: meskipun dia memperhatikan betul ini ini kalau ini hubungannya IQ ya.
1: Jadi memang aspek hubungan dengan kognitif ini mungkin kita mengesampingkan tingkat inteligensi kita
0: agak
1: normal lah, normal. Jadi kalau dia mau fokus mungkin dia bisa. Tapi karena bahasa reseptifnya itu terganggu sehingga begitu gurunya menerangkan atau orang tua menjelaskan soal, dia mungkin matanya melihat tapi pikirannya
0: diam-biar.
1: Sehingga begitu ditanya bingung dijawabnya. Nah, gitu kan. Jadi ini yang akan sulit bagi dia apabila pada tingkatan kelas yang lebih tinggi. Mungkin kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih relatif mampu ya. Tapi begitu kelas 4, 5, 6, kelas 4 terutama itu mereka lebih menghadapi soal-soal yang lebih membutuhkan analisis, bukan hanya hafalan saja. Oleh karena itu mengapa untuk masuk tingkatan SMP biasanya rapot yang dipakai adalah rapot kelas 4, 5, dan 5 6.
0: Dan 6.
1: Iya, begitu.
0: Kondisi anak yang semacam ini apakah bisa faktor genetik, Pak?
1: Bisa banget.
0: Bisa juga.
1: Bisa saja, karena memang pada anak tertentu kemampuan berbahasa ini enggak lepas dari faktor genetik.
0: Genetik ya.
1: Karena memang beberapa kasus ya Kak Ayon, tidak tidak apa tidak bisa mengesampingkan bahwa beberapa kali orang tua itu baru menyadari, oh dulu ternyata saya itu ya baru bisa
0: bicara.
1: Tapi saat itu kan mungkin kakeknya beda. Jadi diberin aja begitu ke anaknya. Usia 2 atau 3 tahun sudah mulai curiga, kok belum bisa bicara, baru mereka sudah bisa konsultasi ke beberapa praktisi seperti itu. Tapi mereka akhirnya mengakui ada beberapa, kalaupun tidak orang tua langsung, biasanya saudara yang lain. Dan itu biasanya masih ada kaitan dengan genetik juga. Sehingga memang kalau untuk gangguan seperti ini, yang kita tanyakan pertama kali adalah hubungan dengan saudara, saudara kandungnya, anak keberapa, selisih usianya berapa, apakah ada kakaknya ada gangguan. Ternyata beberapa kasus kakaknya juga mengalami speech delay di awal.
0: Sama
1: ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau pertanyaan kakak tadi secara genetik, ya ada hubungannya.
0: Terus solusinya gimana, Pak?
1: Ya. Jadi memang kalau untuk gangguan bahasa reseptif, kalau anak-anak ini juga disertai dengan gangguan perilaku, Kak Ayon, biasanya sering muncul emosi negatif. Jadi kan bahasa reseptif itu kan kita lebih banyak merintah kan, kita suruh, kita berikan instruksi, tapi akhirnya mereka cenderung tidak mau kan. Kalau kita kondisikan terus-menerus, mungkin dia juga bosan kok disuruh-suruh terus, muncul emosi negatif. Nah, ini kaitan yang nggak bisa dilepaskan bahwa kemampuan berbahasa, baik ekspresi maupun reseptif itu ternyata juga erat kaitan dengan emosi. Jadi kalau anak-anak dengan gangguan berbahasa, di mana gangguan itu sudah mulai tertangani dengan bagus, mulai bisa berekspresi dengan baik, mulai bisa memahami perintah dengan bagus, biasanya emosinya juga akan semakin berkurang. Tapi sebaliknya, apabila kemampuan berbahasanya itu minim atau kesulitan, biasanya emosinya juga berbanding lurus, semakin sering muncul marah, impulsif, terburu-buru, agresif, bahkan seperti itu. Sehingga ada yang mengatakan bahwa semakin bagus kemampuan anak itu berkomunikasi atau berbahasa, biasanya linear dengan tingkat inteligensi yang ada.
0: Ya, karena menurut saya ya, apa yang akan kita ucapkan, itu kan juga satu sih, karena memang mungkin bakat ya. Tapi kalau tadi linear dengan inteligensi ya, menurut saya benar banget ya. Karena untuk bisa mengungkapkan, memformulasi kalimat yang komunikatif, yang apa ya, mudah dimengerti oleh lawan bicaranya, itu kan kalau inteligensinya rendah kan juga. Kan beda ya.
1: Karena itu biasanya pada anak-anak yang kemampuan berbicaranya itu lebih awal, satu tahun kok udah ceribis gitu. Itu ya kemungkinan intelligence-nya cukup bagus. Iya, karena kan seperti yang saya sampaikan tadi, berbicara itu tidak hanya memproduksi suara ya. Tapi itu harus juga ada pilihan kata ya, diksi, kemudian intonasi, kayak lebih paham lah ya, kemudian artikulasi, tempo, penekanan pada kalimat tertentu kalau dia berbicara di forum, sehingga yang dengerin juga enggak ngantuk. Kalau flat gitu kayak dengerin apa ya?
0: Ya kayak dengerin ceramah yang kelamaan.
1: Kayak robot kan ya?
0: Kayak robot.
1: Jadi apalagi kalau misalkan anak-anak ini kan biasanya dulu waktu kami Gen X ini, waktu sekolah Pak, ini kan Gen X kami ini. Gen X kan. Kalau kalian pun di atas.
0: Kalau saya jangan nyebutin, enggak. Udah enggak ada namanya.
1: Saya ini dulu Gen X ini. Yang lahir antara tahun 70 sampai 2000 itu, tahun 70-80an itu biasanya Kak Ayon, kalau setelah liburan sekolah nih ya, itu kita diminta satu persatu untuk ke depan. Mungkin kalian masih ingat ya, menceritakan apa kegiatan saat liburan. Ya boleh apa aja, mungkin di rumah aja boleh, mungkin ke
0: tempat
1: rumah
0: wisata, tempat nenek
1: sebagainya. Itu adalah bentuk kemampuan seseorang untuk mengingat sesuatu kejadian yang lalu, kemudian diformulasi dengan kalimat-kalimat yang bisa dipahami oleh orang lain, sehingga orang lain jadi tertarik. Oh, kemarin saya untuk liburan pergi ke gunung. Gunung itu ternyata di sana tuh ada kawahnya, kawah itu ngeluarin asap. Kan itu tertarik kan, jadi argumentatif akhirnya, loh, itu di mana tempatnya? Boleh dong saya ke sana, tempatnya naik apa ke sana? Jadi ada kemampuan seseorang untuk bisa mengingat sesuatu yang lalu, menceritakan secara urut, akhirnya orang menjadi tertarik, akhirnya ikut-ikutan ke sana.
0: Iya. Karena selain dia juga memorinya bagus, iya kan? Terus kemudian dari memori yang bagus itu dia angkat menjadi apa ya? Menjadi cerita kan ya untuk lebih menariknya dan juga lebih orang jadi tertarik kan gitu ya. Kalau saya melihatnya ini ya memang kita sedang bicara tentang anak-anak ya, mungkin juga untuk anak-anak juga penting Pak agar memorinya selalu terjaga selain ya faktor asupan gizi ya, itu sesekali ketika bangun tidur atau mungkin terserah sih sebenarnya sehari sebelumnya coba suruh ceritakan dari mulai jam berapa lah atau misalnya misalnya jam 10 kita ngobrol sama anak-anak ya. Coba deh yang kemarin itu di kegiatan mulai kamu masuk kelas sampai pulang coba deh ceritain. Itu bagus banget ya bagus. Untuk mengingat
1: zaman dulu kayak gitu enggak tahu sekarang ya.
0: Kalau sekarang enggak tahu.
1: Iya, jadi kadang-kadang kita juga gurunya bercerita ke depan kelas. Anak ini kan mendengarkan. Ini kan bahasa reseptif kan mendengarkan. Kemudian setelah itu diminta menceritakan dengan bahasanya sendiri. Jadi ibu guru bercerita tentang misalkan suatu cerita fabel, cerita binatang, cerita rakyat. Habis itu kemudian anak disuruh menceritakan lagi dengan bahasanya sendiri. Mungkin kalimatnya tidak harus sama.
0: Tidak harus sama.
1: Nah di sini kan membutuhkan daya ingat, memori, kemudian intelijensi untuk memilih kata-kata yang baik. Karena kadang nggak hanya tadi nggak hanya anak-anak kan, orang tua pun kadang kesulitan untuk memilih kata. Jadi kalau berbicara itu apa ya? Apa
0: berkomunikasi? Iya, sebenarnya

0: Rugi
1: nervous ya, dan sebagainya. Tidak kalau lebih bagus kan semua orang punya bidang ilmu masing-masing,
0: masing-masing.
1: Ya. Misalkan dia mungkin dari tingkat pendidikan nggak terlalu tinggi,
0: nggak terlalu tinggi,
1: tapi dia ahli di bidang misalkan kelas,
0: ya.
1: Misalkan untuk membuat sesuatu, dia saya yakin akan bisa bercerita dengan lancar,
0: ya.
1: Berdasarkan dari experience pengalaman yang dia pernah lakukan, kemudian dia pernah membuat apa, dia akan bercerita dengan lancar. Tapi begitu bercerita tentang misalkan politik ekonomi pasti kan enggak gelagapan juga sama aja. Ya, artinya kalau dia sudah bisa mempunyai suatu kemampuan tertentu di bidang satu hal, biasanya insyaallah akan lancar. Ini wajar-wajar aja, tapi yang repot adalah bahwa anak-anak ini kadang-kadang kan kita belum tahu, Kak. Ini apa sih yang dia sudah sukai, apa yang dia belum bisa? Kan kita memberikan secara general, secara umum. Ya, pelajaran mendasar itu adalah namanya sekolah dasar ya, Kak ya. Jadi
0: semuanya
1: dasar,
0: basic,
1: ya, membaca, ya. Harus bisa baca dong, bisa tulis dong, bisa berhitung sederhana, paling nggak dia tahu nilai uang, bisa bertransaksi keuangan, menulis juga nggak usah terlalu aku kan sebelumnya seperti yang saya bilang tadi kan dulu, kalau dulu ada kami waktu gen X ini, itu kami punya buka agenda sekolah kan, agenda sekolah itu secara seminggu dulu kan Sabtu masih masuk ya. Jadi dari Senin itu apa pelajarannya apa? Selasa pelajarannya apa? Itu kami tulis. Jadi setiap hari Sabtu dikumpulkan ke gurunya, nanti dilihat, ditantang oleh guru, kemudian ditekan oleh orang tua juga. Itu kan suatu hal yang baik mestinya, mengingat pelajaran hari itu. Jadi bukan pulang sekolah ditanya orang tuanya, jadi pelajaran apa? Tahu, lupa.
0: Tahu.
1: Gitu. Kalau dulu kami tulis, Kak, jadi ada agenda mingguan. Nah ini kan,
0: yang sekarang mungkin gak, ya sudah nggak dilakukan oleh
1: tahu,
0: di sekolahan
1: tahu,
0: kayaknya ya.
1: Kayaknya juga nggak ada.
0: Karena materinya sudah terlalu banyak.
1: Anak kan juga saya tanya, tadi pelajaran apa gitu, terus materinya
0: apa
1: diferensial ya, kayak eksponensial sebagainya. Itu kita tulis minimal kita kan ingat pelajarannya. Kemudian itu diperiksa dan dikumpulkan. Nah ini berarti kan melatih kita untuk bisa mengingat kejadian lalu, menuliskan dan menyampaikan kepada orang lain. Yang menjadi masalah adalah kalau dia sudah dewasa. Kalau anak-anak mungkin lebih ke bahasa reseptif ya. Kalau sudah dewasa berarti lebih ekspresif. Misalkan ya tadi itu menceritakan kejadian, bercerita, apalagi sampai nanti mempengaruhi orang supaya mengikuti pendapatnya. Itu yang lebih sulit lagi.
0: Yang enggak mudah memang.
1: Mudah, nah, tapi tetap diperlukan seseorang ya. Itu agar bisa ya kita jualan lagi. Saya mau jualan handphone nih Kak Ayon.
0: Nah.
1: Handphone ini bagus loh. Tahan banting.
0: Kalau cuman dia nyebutin mereknya doang.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Anal. Dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh, Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: masih ada sisa buat kita tuntaskan. Ya itulah tadi Pak, keinginannya udah mau on ya kan, tiba-tiba tangannya ini lupa. Yang lupa tangannya. Gak sinkron. Faktor U enggak juga kadang-kadang gitu Pak. Karena yang kalau kayak kalau kita ya kayak kita DJ gitu kan, perhatian kan banyak. Otak, mulut juga semua kan harus jalan. Oke Pak, gimana Pak? Ya. Mungkin bisa di apa review lagi ya. Ya.
1: Jadi memang gangguan berbahasa itu terkadang orang tua itu lebih fokus kepada kemampuan bahasa ekspresi. Anak saya usia 2 tahun belum bisa bicara. Karena saya sudah 3

0: berjalan dengan bagus kalau tidak ada fase-fase sebelumnya. Nah, kalau menangani anak dengan gangguan berbahasa ekspresif, biasanya kita lihat dulu kemampuan bahasa reseptifnya. Kalau bahasa reseptifnya sudah bagus, misalkan disuruh-suruh mau, diperintah mau, bisa diminta untuk sesuatu, misalkan buang sampah, ambilkan piring, ambilkan gelas, berarti kita tinggal menangani di kemampuan bahasa ekspresifnya. Jadi sudah separuh jalan sudah bisa sudah bisa tertangani. Tapi kalau kemampuan bahasa reseptifnya masih belum bisa, otomatis bahasa ekspresinya masih juga belum bisa muncul, kita harus lebih ke belakang lagi, mundur ke belakang untuk mentreatment kemampuan bahasa reseptifnya. Dengan apa? Dengan berbagai macam terapi. Terapinya adalah terapi misalkan terapi perilaku, kepatuhannya. Jadi kemampuan bahasa
1: konkretnya Pak, terapi perilaku seperti apa?
0: Nah, ini bahasa reseptif itu berkaitan dengan perilaku. Perilaku itu berkaitan dengan kepatuhan. Kepatuhan adalah berkaitan dengan apa yang kita sampaikan agar dilakukan oleh anak. Misalkan apa? Konkretnya paling mudah adalah kesini, duduk, lihat, minta. Nah, selama anak belum tertata perilakunya, pasti nggak akan mau tuh lari ke sana, lari ke sini, nggak mau duduk. Kalau sudah mau duduk, misalkan kesini, duduk, ambil, dia berikan. Nah, baru kita memberikan perintah yang lebih panjang. Misalkan apa? Ambilkan buku dan pensil di ruang tamu. Atau buang sampah ini ke dapur, di tempat sampah di dapur. Nah, ini adalah kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan perilaku dan kepatuhan. Plus bahasa reseptif. Kalau bahasa reseptif sudah baik, sudah bisa, tapi anak belum bisa berekspresif, ini kan berarti sudah tertata perilakunya. Sudah mengerti perintah, lebih mudah lagi. Tinggal kita masuk kepada kemampuan bina bicara atau speech therapy, yang disebut speech therapy itu, atau terapi bicara. Apa? Meniru. Meniru apa? Meniru yang paling mudah adalah meniru gerakan terlebih dahulu. Jadi tidak langsung ke kemampuan bahasa ekspresif ya Kak Ayon ya. Jadi meskipun fokusnya ke kemampuan bahasa ekspresif, tapi kita perbaiki dulu bahasa reseptifnya. Kalau untuk meniru dia belum bisa, misalkan gerakan tepuk tangan, tirukan kita tepuk tangan. Ini kan bahasa reseptif ya, dia belum mau tepuk tangan. Kita bantu, kita latih, kita treatment sampai dia bisa. Tepuk meja, dia bisa enggak? Kalau bisa berarti sudah mulai bagus. Setelah itu motorik kasar, kemampuan motorik oral. Meniru lagi, meniru apa? Bukan meniru suara secara langsung, tapi adalah meniru gerakan mulut. Buka tutup mulut, meniup. Kemudian mengembuskan, misalnya meniup lilin, meniup tisu dan sebagainya. Nah, ini sudah masuk kemampuan meniru, bahasa reseptif, belum ekspresif. Nah, di sini kalau anak mengalami gangguan di bahasa reseptif, biasanya butuh waktu agak lama untuk memahami ini. Kalau dia sudah bisa, kemudian muncul kata-kata tertentu, ini pun biasanya tidak terlalu banyak. Misalkan baru, iya, apa, mau. Nah, ini kan yang kata-kata yang sifatnya masih belum pragmatis. Belum konteks sosial.
1: Nah, maksud karena itu nyebutin papa, mama,
0: ya, bunda, itu ya. Bahasa-bahasa yang sifatnya masih simple. Dan ya, biasanya bisa dipahami oleh anggota keluarga saja. Nah, kayak gitu. Kalau untuk keluar biasanya agak sulit. Oleh karena itu, bagi orang tua, fase-fase ini usia terjadi biasanya usia 3-4 tahun. Misalnya orang tua berkata, oh ini bahasanya sudah bagus Pak, bahasa reseptifnya. Ngerti di perintah disuruh, tapi untuk ekspresi masih belum bisa. Nah, ini sudah separuh jalan sudah tertangani. Tapi kalau bahasa reseptifnya masih belum bagus sampai usia sekolah, nah nanti efeknya ke aspek kemampuan akademis atau kognitifnya Kak Ayon. Jadi dia kesulitan untuk bisa memahami instruksi, gak ngerti maksud gurunya, disuruh menyalin dia, kemudian apa yang dilakukan yang berbeda. Oleh karena itu memang bahasa reseptif ini merupakan fondasi dia, dasar dia untuk bisa berekspresi, berbicara, ataupun kemampuan akademis kognitifnya. Demikian
1: ya, mudah-mudahan sedikit banyak bermanfaat ya. Jadi intinya memang sebagai orang tua kita harus care, harus fokus pada perkembangan anak sedini mungkin ya, Pak ya. Karena segala sesuatu kalau diantisipasi sejak dini, Pak Insya Allah akan jauh lebih baik ketimbang nanti kadang-kadang kita, aduh sudah terlambat.

0: mitos atau ke fakta?
1: Kaki kering adalah hal yang sepele. Itu mitos. Faktanya, jika disertai luka, nyeri, atau tidak kunjung membaik, terutama pada penderita diabetes, kaki kering perlu mendapat penanganan medis agar tidak menimbulkan komplikasi.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107,2

Selamat siang, saya buat Anda yang baru saja gabung di 107,2 Mrot FM. Kita masih di Galeri Dangdut, kesempatan hari yang keempat ya, Agustus 2026. Udah hari keempat di bulan yang sangat bersejarah. Kira-kira boleh gak kalau saya nanya, udah kibarkan bendera merah putih satu tiang penuh di tempat, bukan di tempat tinggal ya, di rumah Anda, di depan rumah Anda? Kalau sudah, syukurlah ya. Kalau belum, ada problem barangkali di benderanya yang dicari gak ketemu, kadang-kadang kan gitu ya. Karena mengibarkan bendera kebanyakan sih setahun sekali, meskipun di hari-hari besar nasional ada juga semacam himbauan untuk menaikkan bendera satu tiang, bahkan ada yang setengah tiang dan segala macam ya. Oke, ya bisa dipahami lah, tapi selalu berusaha. Kalau kemarin dicari dari mulai tanggal 1 Agustus bahkan belum ketemu juga, ya berarti solusinya kalau mau beli online masih ada kesempatan, tapi sebaiknya nggak usah di online karena waktunya kan butuh waktu 2-3 hari kan. Nah, di sekitar tempat tinggal Anda kan banyak sekarang di kaki lima dan segala macam, itu nggak kalah bagusnya mau beli bendera merah putih, penjor atau apa, spanduk atau apalah, silahkan saja ya. Mungkin juga lampu-lampu hias. Memang nggak sedikit di luaran sana, ngapain sih hal-hal semacam itu mesti harus dilakukan? Emangnya bener udah merdeka? Udah bener 81 tahun lo bayangin. Tapi cobalah kita kedepankan ketika kita kewajiban, ini wajib loh ya, mengibarkan bendera satu tiang penuh di depan rumah kita atau di halaman rumah kita. Kalau di kantor udah nggak usah dibahas lagi. Seenggak-enggaknya di pikiran kita itu bagian dari bentuk rasa hormat kita kepada para pahlawan yang sudah berjuang bertaruh nyawa. Coba bayangin ketika dulu tidak ada perjuangan para pahlawan, mungkin sampai detik ini kita masih dijajah Belanda, Jepang, Inggris atau negara lain bahkan jadi ya. Kalau persoalannya kemudian ada pertanyaan, ada sanggahan atau mungkin ada asumsi, ada semacam apalah ya, pernyataan, sekarang kita kan juga masih dijajah. Yang benar, ya terserah lah kalau akhirnya punya pendapat kalau merasa masih dijajah. Dijajah pacarnya kali ya, demi kesetiaan. Dijajah istrinya, dijajah suaminya, gitu ya. Ini agak unik tembangnya, pasti udah paham lah. Cuman ini versinya Jawa, Jawanya Jawa Dangdut ya.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak? Enggak ya? Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Berhati-hatilah merendahkan nikmat Allah. Seorang ulama berkata, seorang wanita dari Bani Israel mengusap najis anaknya dengan sepotong roti. Kemudian ia meletakkan potongan roti tersebut di sebuah batu. Maka Allah pun mengirimkan kelaparan baginya, sehingga ia sendiri yang memakan potongan roti itu. Az-Zuhd, karya Ibnu Mubarak, jilid 2, halaman 51. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

Masih dari kawasan Serayu Barat, Kota Madiun, saya kawal Galeri Dangdut, kesempatan hari yang ke-4 Agustus 2026. Sementara sekarang kita sudah di jam 12, lebih berapa nih ya? Saya mesti harus lihat jam dulu ya, lebih 15 menit. Barangkali saat yang terbaik buat Anda santap siang, karena di jam-jam seperti ini kan jamnya kita break ya dari rutinitas, jadi manfaatkan biar apa? Ketika nanti kita manfaatkan jeda untuk istirahat, pastinya ketika melanjutkan kembali rutinitas ya ada semangat lah ya. Baik, silakan bisa manfaatkan untuk santap siang, bisa juga untuk sholat duhur kalau belum melaksanakannya dan itu menjadi kewajibannya. Nggak usah khawatir, tinggalkan saya dulu dan nanti bisa balik lagi karena saya nanti sampai di jam 2 siang, bayangin. Oke, sekarang saat yang terbaik buat saya bikin sensasi, senggol sana senggol sini, halo cinta. Seneng banget ya kalau diputerin yang jadul-jadul kayak di bagang suara saya ini, kan ada Itje Trisnawati, Madu Merah. Tapi anehnya cinta itu kalau pengen dengerin tembangnya Itje Trisnawati, yang diingat mantan suaminya. Gitu ya, tipe idealnya ya. Aduh, sukanya yang tinggi-tinggi gitu ya. Iya deh. Itu pohon tinggi juga tuh, pohon kelapa di belakang rumahmu ya kan. Mudah-mudahan panen kali ini bagus ya, jeruk nambangannya, jeruk balinya. Biasanya kalau saya ikut kontribusi ngedoain ya pastilah nanti pada saat panen ada kabar gitu ya. Jangan kayak kemarin-kemarin kabarnya cuman aduh gagal panen jeruknya. Aduh, itu mah hal biasa. Malam pagi juga buat siang lah ya. Buat Mas Yatin, apa kabar Mansur S. Mas Yatin tuh kalau lagi karaokean, kalau lagi lomba di mana-mana aja deh. Di 17-an ya, selalu pilihan tembangnya itu Mansur S ya. Memang performanya juga mirip-mirip sih Mansur S. Rambutnya, jalannya, gemoy-gemoynya. Tapi Mansur S sekarang sudah almarhum ya. Oke lah, pokoknya mirip banget ya suaranya, semuanya ada. Kadang-kadang kalau pakai sarung aja diselempangin kayak Mansur S beneran. Mas Suud pasti ketawa juga. Kalau Mas Suud sih kayak Imam Syarifin, idolanya udah pada gak ada semua ya. Oke, kompak aja deh. Syukurlah kalau pas berpapasan di jalan gak pada pangling sama saya. Oke, buat Mas Lili yang suka banget sama Mansur S, boleh didengar ya.

0: This is 107.2. Morgan Rattle!
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
8: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
9: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
10: Enggak ya. Wah, pasti udah lama banget tuh.
9: Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus

0: langit sesuai dengan harapanku.
1: Aduh, Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
2: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.

0: Alami. Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Andaikan usahaku bisa lebih bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
6: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
6: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
5: Oke.
7: Net 51732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Masih tersisa 15 menit ke depan lagi kentang suara kita di Galeri Dangdut ya, untuk kesempatan Selasa 4 Agustus 2026. Di belakang suara saya masih terngiang-ngiang suara keren miliknya Gunawan, yang performanya juga keren. Mantan dai ya, maksudnya Dangdut Akademi, jangan diplesetin ya. Tembangnya agak unik, titelnya Terjebak Rasa Nyaman. Memang kalau kita, ya sebenarnya sih rasa nyaman itu memang harus dinikmati. Tapi kalau kita berlama-lama di zona nyaman, sementara ada zona lain yang mesti harus kita coba, yang harus kita perjuangkan, ya mestinya jangan terus kemudian kita terus-terusan berlama-lama di zona nyaman. Tapi sebenarnya dilihat dulu dari aspek mana dulu, kepentingan apa dulu, gitu kan. Oke lah, tapi ini kan sekedar tembang ya, tapi juga bisa jadi peringatan kita semua. Oke, pada saatnya kita memang harus berjuang untuk memperjuangkan diri kita sendiri. Tapi kalau ngomong-ngomongin masalah perjuangan cinta, mungkin tembang ini miliknya Eri Susan jawabannya. Dan saya langsung angkat kaki. Terima kasih banyak semuanya. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Serius 107,2 Morata FM. Kerabat Moderato, inilah Street of Dreams, karya baru yang dilepaskan oleh U2. U2 kembali lewat single Street of Dreams yang bakal melengkapi album studio ke-15 mereka. Ada cerita unik di balik penggarapan single yang satu ini, di mana pengambilan gambar video musiknya di Mexico City sempat diwarnai aksi mati listrik sebelum dibantu oleh warga lokal setempat. Melalui karya terbarunya, U2 ingin mengembalikan semangat musik rock and roll. Dan buat dirimu yang suka banget sama jenis musik ini, please enjoy this one right now. Tapi teaser dulu ya, karena versi lengkapnya sudah pasti dong bisa kamu temukan di program Expresso yang setiap harinya akan mewarnai harimu dari jam 2 sampai 5 sore hanya di Radio Moderat.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: berhati-hatilah merendahkan nikmat Allah. Seorang ulama berkata, seorang wanita dari Bani Israel mengusap najis anaknya dengan sepotong roti. Kemudian ia meletakkan potongan roti tersebut di sebuah batu. Maka Allah pun mengirimkan kelaparan baginya, sehingga ia sendiri yang memakan potongan roti itu. Az-Zuhd, karya Ibnu Mubarak, jilid 2, halaman 51.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim, Rajin.

itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang,
1: nggak bisa tinggal bareng sama Dewi.
0: Teriak.

0: listening 107.2 Mutiradio FM, your favorite station radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
11: Iya nih.
10: Kok duduknya mepet aku banget sih?
11: Sorry, malu sih mau bilang.
10: Hailah, santai aja.
11: Gini, aku lagi gejala wasir.
10: Oh, wasir. Coba minum ini.
11: Hah? Ambesir?
10: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
11: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
12: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
13: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
14: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
13: Oh, bisa sesuai budget ya?
14: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
13: Oke, let's go.
15: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Sagittarius 107,2 Morato FM. Keren buat Moderato, inilah Street of Dreams, karya baru yang dilepaskan oleh YouTube. YouTube kembali lewat single Street of Dreams yang bakal melengkapi album studio ke-15 mereka. Ada cerita unik di balik penggarapan single yang satu ini, di mana pengambilan gambar video musiknya di Mexico City sempat diwarnai aksi mati listrik sebelum dibantu oleh warga lokal setempat. Melalui karya terbarunya, U2 ingin mengembalikan semangat musik rock and roll. Dan buat dirimu yang suka banget sama jenis musik ini, please enjoy this one right now. Tapi teaser dulu ya, karena versi lengkapnya sudah pasti dong bisa kamu temukan di program Espresso yang setiap harinya akan mewarnai harimu dari jam 2 sampai 5 sore hanya di Radio Moderato.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak.

0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
1: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
1: Baby Happy
0: ya?
1: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Semakin bertambah, andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biaya

0: Biayanya sangat terjangkau, bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
0: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderat FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon. Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Mitos atau fakta?
1: Kaki kering adalah hal yang sepele. Itu mitos. Faktanya, jika disertai luka, nyeri, atau tidak kunjung membaik, terutama pada penderita diabetes, kaki kering perlu mendapat penanganan medis agar tidak menimbulkan komplikasi.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107,2

0: Esto. Modern Rock.
1: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
2: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
2: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
3: Pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti.
4: Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Moderato!

merendah hati-hatilah merendahkan nikmat. Seorang wanita dari Bani Israjis anaknya dengan Sabnajis anaknya dengan sepotong ia meletakkan potongan roh batu. Maka Allah pelan baginya, kelaparan baginya, sehingga makan potongan roti yang memakan potongan roti itu. Azud karya Ibnu halaman 51. Mutiara Hati persembahan rajin.

0: ini sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus.
1: Aku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa berdiskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351 45

0: dan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, lambung memiliki peran penting dalam mencerna makanan. Namun, beberapa kebiasaan makan yang sering dianggap sepele ternyata dapat merusak lambung dan meningkatkan resiko gangguan pencernaan seperti mah, GERD, gastritis, hingga tukak lambung. Agar lambung tetap sehat, berikut kebiasaan makan yang sebaiknya mulai dihindari. Sering mengkonsumsi makanan pedas dan berlemak. Tidak semua orang sensitif terhadap makanan pedas. Namun pada sebagian orang, makanan pedas dan tinggi lemak dapat memperburuk gejala mah maupun asam lambung. Selain itu, makanan lemak membutuhkan waktu lebih lama.

0: Modul Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa teh.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante.

0: aromanya menggoda, sedapnya, nggak ada duanya. Nih,
1: petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
2: dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Moderato!

0: sering perlu mendapat penanganan medis agar tidak menimbulkan komplikasi.
1: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107,2

Salam sejahtera bagi semua rakyat FM Adin Wilujeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menikah pindah gimana kalian kalau di masa penting yang program dangdut langgam lancam bo. Kamu rancang bulan Agustus gih nembe tanggal sekawan selosopon suranipun ingkang kaping sekawan Condro Agustus tamanin kesik mikir kok mikir kabler atau sulo ya nak ora nyiwan dengan ras teror apa nak rasan nih hati cih kih kagem panjenengan ingkang tansah setia tuhu ngaturaken griman nuwun kagem kawigatosanipun setunggal baka setunggal tembang-tembang adang dut langgam lan campur sari badhe kagiyaraken lumantar dirgantara setunggal 107,5 MHz moderato jalur musik lan informasi ning ngomong niki rasang otak wis biasa kulino enek pidato ning offline nggih kudu nggawa tag ben ora kleru omong tekan dindi ngeten iki kan otomatis to lain cerita nggih. Sumamburet cahyaning lampu ing wayah wengi nambah endahing swasana sinarengan dalang burikan tansah dadi kanca saben wengi saben dalunipun ngaten nggih. Inenji kados padatan nyumangkaken dumateng panjenengan ingkang ngagungaken program menika dalam tangga ngantos paripurna nggih. Satu segi sakit sambutan lumantar WA SMS panggah wonten 081 234 1472, telepon online offline wonten 0351 454 312, utawi sekedarek lumantar IG ni moderato wonten at radio moderato FM, ugi Facebook fanspage pun wonten moderato spasi FM spasi Madinusa dan Niras Kapang. Monggo Mbak Intan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain
1: yeah.
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media

0: sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
0: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.

0: este es músico, qué bien.
1: Kang sampun kepiyar sasuwenipun Mbak Niken ugi Kang Deni. Iki ngaturaken gumantung kagem kami kartosanipun ingkang nembe kemawon midhanget ni program Dalang Puri Dalu menika. Selamat bergabung, selamat menikmati sajian tembang dan dut langgam juga jambore Rezani yang dikemas secara apik dan yang dikemas secara enjoy dan menyenangkan untuk Anda bisa dengarkan bersama dengan keluarga, rekan, tetangga, siapapun yang ada di sekitar panjenengan untuk bisa bersama-sama menikmati indahnya alunan nada-nada musik dan langgam juga campur sari di program Dalang Puri malam hari ini. Kali ini sekedar sampun jam 8 langkung pun sampun selangkung menit ki. Terakun gimana pun ingkang sampun menika Allah dalu menika si kok ngeten malik wow. Dap nah ini apa mas status. Terakhir gimana Mbak? Mas Betul Jalan Merpati. Nggih, kagem kawigatosanipun ingkang tansah setia tuhu midhangane program Dalang Puri lan kagem panjenengan mengimutaken jenenge wong warga Indonesia niku selain cinta tanah air, mengerti 81 tahun Indonesia merdeka. Nggih. Merdeka dalam hal niku nalika semanten tahun 1900 gangsal para pahlawan berjuang diriwangi pecahing dodo wutahing ludiro jiwa rogo bondo donyo gitu keluarga kagem kemerdekaan Republik Indonesia saat menikah sampun bolong dosa setengah tahun wonten merdeka menikah kagungan definisi piyambak-piyambak jumbuh kalian nopo ingkang kula panjenengan lampahi. Wah kurang merdeka mas aku sedih kathah tanggungan ayahanku jaket dan sebagainya niku dalem yang merdeka dalam hal ekonomi aku durung merdeka ya mas aku sih kudu sekolah cek nutuk nelakon ngantos lulus padaku golek gawe lan sabtu niku dalem merdeka dalam hal pendidikan lan sabitulanipun lan sabitulanipun kata nggih jumbo kalian definisi panjenengan piyambak-piyambak engkang wigati merdeka sesungguhnya adalah keikhlasan kita untuk bisa menerima hal-hal yang ditakdirkan setiap hari yang diberikan oleh Gusti Allah kepada kita. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan hati. Arti napa artosipun manah menika saged nampi dina iki ngene kahanane ditampi kanthi ikhlas lila legawa lair tumulus sing batin maradotilah namung arep-arep titenipun Gusti Allah. Loh angel lho niki. Iso nampa, iso nrimo ikhlas lila legawa niku angel. Omong ngene iki penane kadang-kadang kenyataanipun.

kita. Pramila, merdeka yang sungguhnya adalah merdeka hati kita yang ikhlas menerima lilo legowo segala hal yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari setiap harinya. Niku. Mboten sah nunggu 17 Agustus. Mboten sah nunggu ulang tahun Pak pitulanipun. Ngaten nggih. Nggih Mas, nggih panggih pora. Zih, satrimen mugi panjenengan dipun paringi kanugrahan nikmat sempat ingkang manfaat maslahat dunia akhirat. Kok gak diamini? Amin. Nikmat sehat dohiron wabatinan, lajeng nikmat panjang umur ingkang berkah barokah. Amin ya robbal alamin. Sing baku niku sempat ingkang manfaat dunia akhirat, lajeng berkah umur ingkang berkah, lajeng sehat dohiron wabatinan. Wes penak nih gitu. Wonten kewajiban bayar pajak nggih, tetep kudu dilakoni. Siji pajak bumi dan bangunan, loro pajak napa kendaraan bermotor panjenengan. Nggih, kanten Ibu Gubernur dalam rangka memperingati 81 kemerdekaan Republik Indonesia menika ngawontenaken pembebasan pajak daerah 2026 berlaku 1 sampai 31 Agustus 2026. Nggih. Kategorinya adalah bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, lajeng diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya. Nggih. Lajeng bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya. Nggih. Lajeng malih bebas denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan untuk tahun lewat dan juga denda keterlambatan tahun berjalan tetap. Nah, pengesahan PKB dan BBNKB tidak naik. Wah, niki. Lajeng keringanan dasar pengenaan PKB 24,7%, BBNKB 37,25%. Ayo warga Jatim manfaat pun pelayare kathah pun niku nggih pasaket panjenengan pesan sing mboten dereng mireng niku wancine 5 tahunan nggih tindak samsat ganti plat nomor. Nomornya padha cuma sing ireng malah lebih putih mawon. Lan sak penane pun sing tahunan ki nggih nang dibayar. Dipenting ngales ten kane niku. Jatuh ning pune tanggal pinten penting niki. Lah engko bayar pajak engko terus ning dhuwuran ku gak tekan nggon Mas di korupsi dan sebagainya. Apa urusane mriko? Kula panjenengan niku dadi warga negara yang baik jumbuh kalian kemampuan kula panjenengan kalih Gusti Allah didamel mustati. Mustati niku mampu, nggih. Mampu untuk melakukan itu monggo mboten napa-napa, nggih. Wondene apa yang kita lakukan menika jumbuh kalian dawuhipun Kanjeng Nabi atiullah wa ati rasulullah wa ulil amri minkum taatono sira kabeh dumateng pemimpin sira nggih okay. Taatono rasulmu lan pemimpinmu ben uripmu iso sejahtera ngoten lho karepe niku. Nah, sejahtera niku nggih benten-benten definisi, benten-benten tiang niku benten pangertosan. Pramila gak usah dipaksakne, wah ora sejahtera aku. Sejahtera opo negara ora mikir aku kok lho umpama ngene. Enten lho sing ngene niku enten. Karena ten apa-apa sak niki niku secara perlahan mindak. Secara perlahan-lahan naik gitu. Saking mulai BBM, bahan-bahan pokok, kebutuhan primer, sekunder, tersier, sedoyo mindah estu. Pramila, kula panjenengan kudu hati-hati mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Nggih. Kula mboten ngomong njenengan berhemat mboten. Mana yang kebutuhan, mana yang keinginan? Nek niku butuh akeh tuku. Nah, nek kowe keinginan sedaya dan tersithik ora penting ora perlu, gak usah tuku. Genah nggih, genah Mas, lah nggih. Butuh, butuh akeh tuku.
sidik tapi

ngento ora manfaat ora maslahat ngerasa tuku. Nggih, butuh niku mesti perlu mesti pengen, tapi nek pengen dalam tentu butuh. Kebutuhan apa yang harus kita lakukan segera dan itu cepatnya mendesak atau urgen niku butuh. Nggih. Nah, ngoten. Informasi nipun. Cing tereng bayar pajak bumi dan bangunan dibayar. Indonesia iki penak-penak lho negarane iki to. Bebasane lagune Cost Plus tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman saking gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertolan raharjo walaupun ada segelintir oknum nggih oligarki yang memanfaatkan kekuasaan dan menimbun kekayaan kersane. Lho kok ngoten Mas? Lonjen sedaya menika manut sekeranipun Gusti Allah wonten kula panjenengan jumbuh kalian bidang ide dhewe umpami membela dalam hal kebenaran napa nggih merubah suatu tatanan dalam segi bidangnya masing-masing keilmuan monggo disiplin ilmune dipuncakne ngoten lho nggih niku wis enten bidang ide dhewe wonten kula panjenengan ra njawab apa-apa isane kan donga. Muga-muga negara Indonesia menika dados negara ingkang baldatun thayyibatun warobun ghafurun ngoten. Ora jawab apa-apa, sok iso jawab apa-apa, sok-sokan iso, sok-sokan jawab, sok-sokan ngerti. Iso dadi cilaka. Pramilan donga, atu asilahul mukmin. Donga menika adalah senjatane wong mukmin donga. Ya Allah Gusti, paduka paringi negara Indonesia dados negara ingkang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kertolan raharjo. Dipun tebihaken sedaya balak bencana masyarakatipun sejahtera makmur, maju. Maju dalam hal kesejahteraanipun, gitu, ekonominipun lan sak pitunggalanipun. Ingkang menika jumbo ing pranatan kesaenan lho, ngoten lho. Muga-mugi paduka paringi hidayah dumateng sedaya warga Indonesia ingkang mbok bilih menika nembe keberanang ing kegayuan lan sak pitungalipun sak tanggungane ngoten. Gusti Allah ngijabah. Sapa wong ngijab ngendikan mboten diijabah. Donga di waktu-waktu mustajab kiyamulail. Wanjenipun tiyang sanes sami sare panjenengan ungu nuli wudhu lajeng toto-toto sholat kia mulai tuko sholat hajat istikharah sholat tahajud nggih lansak pitunggalanipun jumbo kalian kabetan panjenengan kula panjenengan kudu duwe amalan utama lho nggih sakesangipun kula panjenengan niku kok sholat kia mulai sholat duha sholat sunah rawatib sanesipun kan kathah sanesipun sholat wajib lho nggih yang partu ain. Nah. Ngono ya, Mas. Nggih. Masane iki lho, kadang gak kula niku ngeten, wong kok nyepelekne urip, urip kok disiak-siakne nggo ngono kuwi. Nek kale Gusti Allah ngetepak contoh ya Allah. Hae, gitu. Mboten dados tepak contoh sing awon, nonton lho. Wong kok dina-dina isine lampai perkawis-perkawis maksiat ora enek tobaté blas ora enek marine blas nggih. Tapi dibalik itu semua ada pahala yang akan dia terima sekecil apapun iku akan mendapatkan balasan atau ganjaran dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa meneh kula panjenengan sing gelem nglakoni kesaenan, sing gelem nglakoni kabecikan, sing gelem ngamal soleh amal jariah. Niku ganjarané luwe kata. Sedaya nika ingkang kagungan hak prerogatif Gusti Allah ingkang saged paring hidayah lan boten dumateng kula panjenengan. Ning kula panjenengan digen kadhah pilihan. Kraton manusia niku diciptakan sempurna kadhah cipta rasa dan karasa. Benten kalian ciptaan utawi makhluk sanesipun nggih kudu iso milih sing apik. Milih ihdinash shiratal mustaqim utawa milih dalalil mubin. Sesat yang nyata. Ngono ya, Mas. Nggih, pripun to. Pilihan kok
wonten ing benjang niku kula panjenengan karep sesuai dengan pilihanipun, milih ngiwo ya ceblok ngiwo, milih nengen ya ceblok menengen, milih lurus ya idina siratal mustaqim wat siratal mustaqim, menika insyaallah lancar wonten-wonten halangan setengah menapa. Amin ya rabbal alamin. Ten nggih kok dereng ngenten sing ngamprah. Oh sampun alhamdulillah. Jeng ini lah temanya pun aja lames mas. Nggih siap jeng. Katus tuyo pamitan moderator kagem mas putri kengai katin je jeneli. Salam takdim kunju, salam sehat semangat selalu untuk panjenengan. Tansah saben dalu nipun midangane program ingkang dipun garake lumantar radio moderator FM. Nggih sawetawis semangga tempat candhaipun Mbak Ajeng rumiyin nggih sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu.
1: Salah ya, Velpo ini pas lo buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan laku kemampuan dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budget mu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!

Makaten sonderipun nggih. Engkang sampun kawula traken nggih. Ngaturaken gimana teman-teman jenengan kan dalem menatan sa setia lan tuh midhangen program Datuk Langkam Soal Campur. Sari jenengan iki teman. Wis ora nek kabar niki napa ditinggal sare ngoten Mas lagu kula pundi kok dadi diputerne dalah. Bahaya niki. Jin. Niki se sing pundi niki. Nah. Terangkan gimana mangga Ibu Sugi. Ingkang dalem dhumateng sastra tuhu. Midhangeri program dan ulanggam soal campur sehari iki. Informasi ini pun jambun kirang lampun kali utawi pikan dengan ini nek dalu sumuk kepet nggih. Nggih. Insyaallah nggih peralihan musim dari pancaroba nggih dari musim kemarau ke musim penghujan wonten jawi pun kapan nggih wallah alam sawab gitu. Kula panjenengan sak dermi ngerantos neng kodok sampun sami ngorek wonten sawah wonten lepen nggih ateges nyuwun enggal-enggal tumuruning toya Jawa. Niku nek ngorek ngoten janjane ora ngorek wong niku dikir kok dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mosok dikir Mas. Lho, panjenengan midhangetne to. Ngorek ngoten ngoten kadang subhanallah Allah krungune pripun? Nggih niku malah mirip jenengan timbang kula. Ege. Ngaturaken kumanuwun. Dengan cedak-cedak wik ngono sik kedap tak dohne lambe kula. Dalane sambel tak dohne saking mic ben ora feedback nggih. Nggih Mas Adi nonton jiwan matrakan kawula jenengan Mas Budi lajeng. Iki golek emas oleh apa ora iki? Oh. Nggih. Netizen plus 62 niku luar biasa nggih caranipun menika mencari rezeki dalam hal maisyah utawi nafkah niku enten sing dulang emas enten sing ngagem metal detektor dolan yang Tegal sawang gen sing jarang napa wonten masyarakat utawi pemukimanipun golek napa golek barang berharga ban niku didol oleh mawon nggih niku termasuk suatu mata pencaharian dikontenke mungkin enten sing maringi gift nggih. Dari situ nanti tambah penghasilan dari gift yang bisa diuangkan. Lajeng nek barangnya pajeng nggih alhamdulillah. Ngoten. Kata sangat sak niki cara carane ben kula panjenengan menika saged gadah sampingan usaha ning kudu jumbuh kalian bidangi dewi-dewi nek mboten ngoten mengke nggih tiwaso upaya ngoyo mboten wonten guna lan hasilipun. Duh ngoten ya Mas. Nggih sama dia mawon. Nggih wong niku aja hubut dunya aja nemen-nemen mburu dunya. Dunya menika napa nggih? Bebasane adalah tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal yang selamanya. Okay. Tempat kita meninggal itu kita lahir di atas dunia, kita meninggal di bawah dunia. Teges wonten sak nduwure bumi, lahir nek meninggal wonten sak ngisore bumi. Dipendem niku lho. Nah. Ning kadang kawis tiyang niku menyikapi segala sesuatunya dengan sesuatu yang bermegah-megahan, bermewah-mewahan, duwe bondo donya sing akeh direwangi korupsi, direwangi ngapusi, direwangi napa nggih, kerja rina wengi lan sak pitunggalanipun lah. Niku janjane napa? Janjane nggih pengene niku donya niku kabeh diduweni. Nek wis duwe apa puncak napa nggih? Puncak kenikmatan adalah di saat rasa syukur itu berbanding lurus dengan keadaan.
suge kaya apa jelarah loro duit entek ku golek tom tombo sing penting niku napa tansah napa pinaringan manah ingkang tansah syukur dumateng arsanipun Gusti Yang Maha Kuwaos sepinten-pinten ingkang kula panjenengan gadahi ingkang kula panjenengan lampahi lambari kanthi raos syukur insyaallah rahmat nikmatipun Gusti Allah mboten bakal pedhot mboten bakal kembo mboten wonten putus-putuse wong nek syukur wonten niku iki wis syukur alhamdulillah ya Allah paduka ingkang sampun paring rahmat nikmat paring titipan dumateng kula dalas sedaya keluarga insyaallah kula jagi kanthi amanah titipane paduka lha ngoten dijogo tenan akhire amanah manfaat kagem keluarga lan kagem sanesipun ngoten arti kenapa disimpen akhire konangan disidik KPK kira ngoten lang gitu tianu kadang kawes masya Allah lah buru kok eram lho ini gak ngono biye mas masa depan kok mamang gih bahagia itu adalah tidak khawatir dengan masa depan dan tidak terlalu risau atau bersedih hati dengan masa lalu. Iku bahagia. Wes niku mau nu gimana? Panjenengan saat niki, wah alhamdulillah. Aku iso nyandang nganggo bendino salin raketang. Pakaianku yo sing penting sederhana, patut. Niku bahagia. Alhamdulillah di motor loro tangan itu kemahwila alhamdulillah suatu saat aku nek dijak lu ngodolan senenge nek aku sok repot sok nyileh waktu ini kuno nge bahagia nge bahagia itu kalau orang yang kalau terakan adalah tidak khawatir dengan masa depan tidak bersedih dengan masa lalu waktu ini kuno estu niku itu adalah letak kebahagiaan yang sebenarnya. Mungkin aku juga khawatir masa depan sok biye yo ngini. Wah, masalah kuku ngini. Mboten yang mboten bahagia tiang ini. Bahagia dunung itu mboten tengah hati ini kula panjenengan. Gitu. Inambaran rawuh syukur bahagia. Gitu. Lain sakartum lain cita naku malah ingka partum ina anda bila sadid yang tak lamun syurah bakal syukur marang insun Allah bakal tak tambah nikmatmu lamun syurah kufur rasa nasa pusing ke kiri si nungut ini kula bahagia duwe omah elek bahagian duwe omah apik sangso nemen leh bahagia lagi ngoten duwe bojo ayu bahagia duwe bojo warapatio ayu nge bahagia oke ayu gemati bak sugih gitu solihah alimah muslih mumtaz wow, luar biasa itu dari berarti bojone lanjut tak diatur apa niku nggih kadang tiang niku nek pengin gayuh setunggal perkawis niku direng wangi tirakat direwangi riyadhah gitu lambai api sudi fga ijk lamen opk rst ufb igz Betawan apa ikhtiar usaha kok Gusti Allah ningali ikhtiar usaha niku lo panjenengan nggih. Kinten ngertos napa ing dipun gayuh menika dipun ijabah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Nah. Sing penting niku wandine kula panjenengan dereng kelaksanaan apa yang dipun angen-angen ekspektasi belum sesuai dengan realiti nggih sabar. Innallaha ma'as sabirin kapan sabare mas ngantos nopo ingkang panjenengan gayuh menika saged kelaksanaan. Nggih. Wonten mboten kelaksanaan pasti Gusti Allah menika maringi yang terbaik untuk kula panjenengan walaupun di awal-awal panjenengan niku mboten menyadari, ora sadar iki adalah nopo nggih anugerah terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kita, untuk pilihan kita yang sebelumnya A kok dadi B lah ngoten niku lho nggih. Kadang wis menungsa niku sadar nek wis ngalami nek durung ngalami ngoten niku kata sangat. Napa sih diangen-angen Gusti Allah ki ya Allah kok gak sesuai ekspektasi to kok ngene kedadeane. Itu adalah hikmah.
Di balik peristiwa itu ada hikmah yang akan menjawab, menjadi kita bersyukur dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan peristiwa yang terjadi. Ngoten niku lho. Nek bisa mengambil hikmah, wondene rasa ngambil hikmah isone ngresula, isone protes, isone demo, ora gelem nampa apa anane kahanan. Lho, sing leres pripun? Iso nampa apane apa apa anane kahanan? Kahanan apik disyukuri, wondene perkawis sing mboten patiya diperemeni nggih dipun syukuri. Kan dirawas syukur kala wau, insyaallah digantos Gusti Allah kanthi nikmat engkang kathah, engkang mati kel-tikel lan mawon to. Wantu nikmat wujud menapa kemawon, sehat nikmat, panjang umur nikmat, sempat nikmat, kendaraan mengkilat nikmat, bojo ayu memikat nikmat, anak soleh solihah nikmat, tonggo apik nikmat, mangan enak niku lho rasane enak niku nikmat. Panjenengan kok mangan kok enak, senenge jenengan kelangane jenengan kok ora merasa enak, berarti panjenengan loro. Ngono ya Mas. Nggih. Loro-loro iki ra penak, panane enak kaya apa ya ora ono rasane pahit. Lho niku lho. Pramila nek pas sehat dijogo ragane nggih. Ikhlas sing raga menika iso nyawang ora iso njupuk. Iso njupuk ora iso mangan, iso mangan ora iso marek, iso marek ora iso ngetokne. Ikhlas sing raga. Nggih, sampun ngantos kula aturaken ngene iki. Nggih, sampun Mas. Lah, iso nyawang ora iso njupuk tangan. Iso njupuk ora iso mangan lambe tutuk. Iso mangan iso apa rasa ngrasane iso ngrasane ilat gitu. Iso ngrasane ning ora iso marek sing iso marek padaran ta weteng. Ora warek iso warek tapi gak iso ngetal sing saged ngedale sangan ndape padaran kula panjenengan. Ngisor niku lho alah mboten sah didelok kaya. Digrayahi mawon wis sah didelok. Waduh. Ngoten lho ikhlas sing raga. Pramila nek ragane menika sampun ikhlas, dipun jagi keikhlasan menika kanthi syukur. Dumateng ngarsanipun Gusti ngamuh kuwaos. Saben-saben perkawis digalih kanthi raos syukur sehingga saged nuwuhaken kabegjan, kabagian ungguhing manah kula panjenengan. Lho, ngono ya Mas. Nggih kok ngono. Kita mau jatuh di pelajaran malih teman-teman pun tetap setia tuh manungkeras teman-teman FM jalur musik lan informasi.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.

0: Hai promosi, semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
0: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
2: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
3: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu ya. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yungsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yungsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yungsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
5: Surprise-nya lagi? Ya, buktiin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal.

0: kerikil, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

Moderator Ben dengan insert kesehatan. Kerabat Moderato, lambung memiliki peran penting dalam mencerna makanan. Namun, beberapa kebiasaan makan yang sering dianggap sepele ternyata dapat merusak lambung dan meningkatkan resiko gangguan pencernaan seperti mah, GERD, gastritis, hingga tukak lambung. Agar lambung tetap sehat, berikut kebiasaan makan yang sebaiknya mulai dihindari. Terlalu sering mengkonsumsi obat pereda nyeri. Obat pereda nyeri seperti ibuprofen atau aspirin dapat mengurangi lapisan pelindung lambung apabila digunakan terlalu sering tanpa pengawasan dokter. Akibatnya, lambung menjadi lebih rentan mengalami iritasi, peradangan, bahkan luka. Jika harus menggunakan obat-obatan tersebut dalam jangka panjang, Anda harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter.

0: dari Wings Food.
1: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
2: Aduh, Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
2: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
2: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: semakin pelit, semakin sempit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau menyimpan harta." Hadis riwayat Bukhari nomor 1433.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.